0: Maluti itu dua orang sahutin kuah hair sering pelajung ke tabung na sering itu kintahe kana maluti itu dua ar rupo soren. Nito dole hilang ke gapana akta kami hora. Gapado otemaha santri akta re ajumua. Robilachon murmu ar sahutin kuah sering duleli bala soren ar sahutin kuah sering. Ine begor ajumua. Medan babot Dr. Santosh Kumar soren sahuk upli rapordaya dosar se muce lati. Kuklir itu itahe na. Puri Mall Hemdom, gapana akra kami hora pe, ajum ke tabuna.
1: Akasbani Kolkata, khobar, padhaui dengan kolpona murmu.